0: Amage bi, ende sani, gwera ni muone.
1: Kodi chiku chitika ndi chiani, atetewa kebi, kodi bi haribu inu.
2: Benya, kodi ndi chifu kwa chiani bi, wapimba, akaduli yake onse ndi shitibe.
1: Umene huu, uyenera kukala mtundu wake waneti yoteteza kudzudzu. Pamene tinachezera makolo wanga, tinaona mene ama gonera ntawizo onse mkati mama ukonde otetezera udzudzu. Kuti aziteteze kumatenda ama lungu.
2: Zokondole sakwabi, kodi ndizofunikiradi?
1: Inde, amaye anati, anasi kuchipatala na wauza kuti matenda ama lungu. Akoza kupa